Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah Marwasho. Tasyudah products di kamarawan kredi. Mudah Allah nadoa. Kuntasulam kami api kesok kestemalai. Allah ya bila panam dah kami abezari yokar day. Allah di dalam taki har kisma khair wabarakatuh khushalai wajib. Kujesok kestemalai. No abu di panam di malla dah better fadizari yokar day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.